Kuderinya, Dudaya, Kolenya, Payanya, Nabe. Moraya, Payango, Kanyelbe. Yoro, Kapila. Mora, Moror, Bartara. Alanjara, Kakara. Old Barara, Willara, Kolenya, Jara, Nabe.